Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggapkeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

bakawologoma mba nti mutembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaruka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusuku neserengera nange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja neyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegereza akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbenigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yangala omugeyendo mugera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babewange mbenigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ateeka sizizibojja kyeneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bulunda enkoko sizibu lyako kyeneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente eza amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono ngendigina nayi kineewuunyiza bannange bagazi bange olumugizakso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundumugeza kisamugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigina nayagala akawologoma kambayite akawologoma